Ozi. Aja yezo anya minu na waye. Aya do mindi. Anya nyakupa wati asina watu miye ya. Akaya udara.